DJ, lagunya yang enak dong. Ya, dengerinnya Maya FM dong. Udah pasti lagunya mantap tuh. Lagu-lagunya enak-enak dan juga mantap-mantap ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika. Sampai nanti jam 9 pagi, Santika temenin dirimu. Dan interval kedua ini, Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Dupar Tim SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
2: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Tim.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
1: @98 Maya FM.

Tapi Santika yakin kalau Sobat Maya gak akan pernah selingkuh dari 98 Maya FM Bandung ya. Terima kasih banyak atas kesetiaannya untuk selalu gabung di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Joget Morena.
1: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya, masih barengan sama Santika dong sampai nanti pukul 9 pagi ya. Dan sekarang Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Langsung ketemuan nih sama yang lagi rindu cunahnya. Bungsu Cikaputihan lagi rindu, Sabtu rindu. Ada Itik sama Kuya, kue putu dari Cirebon. Ada yang cantik yaitu Santika, hari Sabtu pasti pada ribut kasbon. Anggar ya, hari Sabtu ini adalah hari kasbon sedunia kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Sapanya katanya buat siapa nih Sobat Maya, terus juga buat ada Mama Shanda, Alam Bolem, Teh Dia di Jestafani juga ya, buat Kang Diansa Cicadas, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak, buat Kang Amtibara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin juga, pokoknya dikumken we Sobat Maya sadayana. Buat para bobotoh, siap ramaikan jalak harupat cenanya. Iraha Persib Day teh, bukannya hari Sabtu, Sabtu. Hari Senin nanti. 31 kan? Hah? Emang hari ini? Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum nih, hadir Santika. Salam cintanya buat Bunda Lilis, buat Mama Dini juga, Imas Jua, buat Nenek Putri, buat Kang Justian juga, Wagon ya. Buat Kinep Kircon juga, Amtibara, buat Arif Gudabaya, Kang Adam, buat Abah Dadang, buat Hendy juga, Aki Kanha, Kang Ai, buat Pak Kosasi, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak, sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum.

Next berikutnya Santika mau menuju ke kawasan Padalarang ah ya. Di sana ada Bunda Lilis ya, nupanggelisna sa Padalarang ya. Hadir Santika, terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Salam cintanya buat Santika Metuga, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bunda Lilis. Terus juga buat Renbas Wagon, buat Agus Oce, Pak Kosasi juga Ceng Duduk ya. Buat Kang Soleh juga Lukman Baros, Bungsu Cika Putihan, Teh Nani Memori. Buat Teknis Teh Imas juga, Teh Mimin GM. Buat Mama Vita juga, Mama Nur, Mama Dini, Mama Dina juga, Teh Tatin dan semua Sobat Maya aja sehat selalu. Spesialnya buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan cucu tersayang Ibrahim Gaiska ya. Sehat selalu pokoknya mah ya. Terima kasih banyak. Hanupi satur nuhun pisan, wilujeng weekend, sana happy selalu. Okay. Wilujeng weekend tuh buat Bunda Lilis keluarga yang ada di Padalarang ya. Ketemuan Santika sama Pak Debokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay katanya Santika. Tapi libur jualannya hari ini cina naha kunaon. Nah kunaon ya. Lo batuing duit. Oh my god, alhamdulillah kalau begitu mah ya. Aku juga lagi apa nih, lagi rindu nih ya. Ada yang lagi rindu? Rindu sama siapa? Hah? Nah dadak teh jualan soalnya lagi rindu. Rindu sama banyak duit. Tetap terus apa tengi joget Morena di mana? Di DIY.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Maja FM.
1: Sobat Maja simak no parenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
9: Maya.

Berjuanglah Persib Maung Bandungku. Sobat Maya Boboto Persib, selamat pagi yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung ya. Oke, ya Persib Bandung ini akan menghadapi nanti ya di babak playoff AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin 31 Agustus 2026 ya. Jadi bukan hari ini, Bungsu ya. Enggak engke Senin. Ya di masa Precision Persib Bandung melakukan persiapan

Sekarang ini di Timaung Bandung itu terdapat perombakan pemain, bahkan ada banyak pemain baru nih, mulai dari lini belakang, tengah hingga depan ya. Dan mereka juga sudah bersama saat Persib melakukan training camp di Bali nih Sobat Maya. Ya tentunya mereka tuh hampir semua sudah merasakan atmosfer pertandingan khususnya saat berlaga di Dewata Challenge ya. Setelah itu para pemain Persib juga terus melakukan persiapan berlatih di lapangan pendamping Stadion GBLA untuk menghadapi kompetisi musim ini. Khususnya laga terdekat menghadapi Manila Digger di playoff ACL 2 nih Sobat Maya ya. Tanggal 31 nanti hari Senin lusa nih Sobat Maya ya. Bungsu. Kade ah tong wakaka jalak harupat ayeuna ya. Main lagi engke poe Senin. Aduh kumaha ieu teh semarara ke baju bulao kieu nya. Pajarkeun teh cenah Persib Day ayeuna henteu ah. Engke Senin bungsu. Aduh kumaha sih ya. Hese memang ya mun geus biru-biru cenah nya. Rek disebut beureum ge angger we nyebutna biru cenah nya.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
1: Add Facebook Maya FM
7: at 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
8: Pantengin streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
5: 98 Maya FM.

Santika ingin hanya ada kamu Sobat Maya dan aku aja di 98 Maya FM Bandung ya. Jangan ada radio tetangga di antara kita. Kecuali radio tetangga anu muterkeun laguna Santika. Eh ya, terima kasih. Ya, kita sobat kan. Hah, kenapa? Lagunya Santika diputerin di radio-radio di wilayah Jawa Barat juga. Oh my god, terima kasih banyak loh. Nantikan di kehadiran diriku ya di stasiun kesayangan kamu. Eh, tetap terus pantengin Joget Morena. Ah, sudah masuk interval ketiga nih. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Joget Morena.
1: Hanupi satur nuhun pisan Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena.

Masih bareng sama Santika dong Sobat Maya ya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Langsung Santika mau warawiri lagi di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Terus sekarang kita sudah masuk interval ketiga Jukit Morena. Ketemuan Santika sama orang ledeng nih ya. Wah, orang ledeng. Kamu dibacain di interval kedua di jam genep tehnya. Kirim WhatsAppnya ya. Aduh, soalnya yang lainnya udah pada murudul ini teh ya. Oke, terima kasih banyak nih orang ledeng yang selalu mancot. Teh Imas Jua ya di kawasan ledeng IJ Stefani. Terima kasih banyak. Ada Mama Dini di Nyambar. Dari ledeng kita ke atas sedikit ya. Orang Nyambar ya, nya Mama Dini di Nyambar. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, happy weekend too. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semuanya aja. Nuhun pisan Mamah Dini ya. Ada Solihin Maknya, selamat pagi dari kawasan Majalaya. Salam cintanya buat Mas Muklis Mustafa, buat Saimun juga Wagiman, buat Bunda Ries ya, buat Teh Asih dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan.

0: Bunda Lilis di Padalarang, Cenanga Lindur, Tabung Suma. Bakatku semangat eta tehnya yang nonton Persib Bandung ya. Senen ke Senen ya. Persib Masai cenah. Lain ayeuna. Aduh, ngalindur cenah ah bungsu mah. Semangat teuing bungsunya. Oke, okay. Terima kasih banyak Bunda Lilis di kawasan Padalarang. Ada Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya. Selamat pagi. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih buat Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya. Ketemuan Santika sama Kang Febri Acu nih dari Banjaran Sindang Panon ya. Si pejuang cinta teh, katanya Santika ikutan joget morena. Masih dalam kondisi gak enak badan ini teh. Aduh, istirahat ya. Istirahat yang cukup. Rebahan sambil dengerin joget morena. Oke, okay. Sekarang mah jadi kaum rebahan heula we Kang Febri Acu ya. Teu naon atuh ya. Oke. Okay. Tetap terus pantengin joget morena di mana? Di DIY. Ah.
1: Tahun lalu berjuta alasanku.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ολοκληρωμένα. Με πέρα μου πει.
1: Μάγια FM.
2: Follow. Instagram Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
8: Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.

Ya udah deh, Santika sama kamu aja Sobat Maya. Bener, sama kamu aja. Gak mau sama yang lain ya. Alright, terima kasih banyak Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Selamat pagi buat Sobat Maya yang ada di SPBU-SPBU di wilayah Bandung Raya nih ya. Yang lagi pada dengerin wilayah perbatasan mana itu ya, Tanjung Sari ya. Bandung Sumedang, Jatinangor. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Yang lagi melintasi tol Cisumdawu juga selamat pagi. Terima kasih banyak nih ya. Bapak-bapak driver bus, terus juga elf juga. Terima kasih banyak lagi stay di 98 Maya FM Bandung. Yang ada di pasar-pasar tradisional juga di wilayah Bandung Raya, nuhun pisan ya, selalu simak Joget Morena. Di Lembang oge aya Pasar Panorama Lembang, mana suaranya? Mantap. Pasar Ujung Berung oge aya, terima kasih. Caringin. Wow, ngacung ya nya. Aduh, di Cicadas oge aya nya. Terima kasih banyak nih. Ada Bapak Amas di Caringin. Terima kasih banyak sudah bergabung ya di gelaran Joget Morena bareng sama Santika. Dari Caringin, imbung dua dalam ya. Terima kasih banyak Bapak Amas di Caringin. Selamat pagi Santika juga buat Ibu Eti. Nuhun pisan Ibu Eti. Ibu Eti teh di mana ya teh, di Inhofteng atau anu di mana ya Ibu Etina ya? Ada Muci Mall. Terima kasih banyak nih ya. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semuanya aja. Spesialnya buat yang lagi siaran, sehat selalu. Amin. Nuhun pisan Muci Mall ya. Faisal di kawasan Cianjur, Cidaun. Wah. Ini lautnya ya masih kena bersih ya di Cidaun, Cianjurnya. Nuhun pisan Kang Faisal ya. Ketemuan Santika sama ibu-ibu Persit di kawasan Kompleks Kopassus Batu Jajar. Terima kasih banyak nih sudah selalu bergabung ya. Salam hormat selalu untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah ya. Morning katanya Joget Morena, salam sejahtera untuk hostnya Ibu Bayangkari. Terima kasih banyak. Sehat selalu, nuhun pisan ibu-ibu Persit ya. Apa ini dengerin lagunya Santika sambil nonton juga boleh katanya di YouTube. Ya iyalah, terima kasih banyak nih ya atas supportnya ya, nuhun pisan. Oke, ibu-ibu Persit dari Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat pagi juga Santika buat ibu-ibu Persit di mana ini? Di Asrama Dodik Secata ya, Pangalengan. Oke, nuhun pisan ahya. Jam sekian nih lagi pada ngumpul. Oke, sambil beraktivitas di masing-masing rumah ya. Nuhun pisan. Dengernya katanya Joget Morena kalau saban pagi luar biasa. Terima kasih banyak Bu ya. Ada Kang Rahmat di Cijambe. Salam cintanya buat Teh Siti Liani sama Azrili yang ada di Majenang ya. Streaming nih ya, berarti kalau di Majenang ya. Dan juga buat penyiar kondang lagi siaran. Terima kasih banyak ya. Oke, Kang Rahmat Ici Jambe. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joget Morena selalu dipantengin, pokoknya mas selalu oke. Nuhun pisan Kang Diansyah Cicadas. Pantun heula cenah. Gara-gara salah tulis, kata-kata harus dihapus. Gara-gara senyum Teh Santika manis, aku jadi salah fokus. Ketemu kamu bikin salah fokus. Cicadas, Kiara Condong, cas dulu dong. Salam cintanya katanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak petugas sampai tuntas. Nuhun pisan ya. Sukses juga buat Kang Diansyah yang ada di Cicadas. Dan juga buat semua Sobat Maya dari Ajijah sampai Zainal. Spesialnya mah buat Santika seorang aja. Pokoknya mah sama kamu aja cenahnya.

0: Money FM.
1: Saatnya kedatangan tiba Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Orang lain mah gak mau diculik, ini mah malah minta diculik. Aduh, gak mau, Santika Maya. Mama bilang kalau malam minggu tuh kalau aku tuh jangan kemana-mana, takut ada yang culik, karena Santika lagi lucu-lucunya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Sabtu Seru 29 Agustus 2026. Wah, berapa hari lagi nih ya kita mau menuju ke penghujung bulan Agustus nih di tahun 2026 ini nih Sobat Maya ya. Happy weekend untuk Sobat Maya yang sedang menikmati akhir pekan bareng sama keluarga tercintanya ya. Oke. Nah ini Teh Cina Titi DJ, Teh Santika. Terima kasih banyak, kamu perhatian banget sama aku ya. Aduh, takut memang bener takut. Ya, ada yang mau nganterin aku pulang gak? Hah? Soalnya siun, ya loba penampakan ya Teh. Penampakannya nih mas siang-siang coba. Takut pisan. Santika pamit ya. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Tuh di belakang Sobat Maya ada penampakan.

Kaya sama, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Waduh Kardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM

0: Dokter Rudy. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-708-0998.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: FM. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Badan Daya Sibah, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 90.5
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Dupar Binti SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nota Rempi.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: My FM. 98 My FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Bang. No parking.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Malam mingguan kemana nih, ada rencana gak? Atau Sobat Maya memilih di hari Sabtunya, temel bersantai aja, me time, kumpul sama keluarga ya di rumah, menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang kita cinta ya. Dan tentunya di edisi Dangdut Asik di hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya, Meli Jamil masih menemani Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Sobat Maya yang pengen on-air boleh nanti di interval kedua Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. Selamat siang buat Sobat Maya yang sekarang lagi manteng di Radio Maya FM lewat streaming di www.98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Siang harinya panas Sobat Maya ya, kerasa kalau hari Sabtu berangkat kan, kalau hari-hari biasa gitu atau enggak sih di Selasa dan Kamis Mary Jamil kan berangkat siaran teh pasti pagi ya, sekalian kerja. Nah, kalau di hari Sabtu kan ya kantor libur, kalau Sabtu kan kantor libur, jadi berangkat siaran di siang hari. Aduh, kuat kah cuci dudan iya kepala ya Allah, menik ibarat kata mau matahari juga nama iya mah matahari teh apa satu orang satu juga pribadi apa namanya kiasan nama kita gitu, ya menik panas pisan ya Allah, butuh kesegaran atau cik atau ya halaman ayam mah nungaliwat es kelapa merenya aduh. Meni asa segar jika na ngabayangkan atau ngabaso ya tuh yuk ah. Meli Jamil malam siang-siang dah ya. Apalagi yang dipikirin ya baso dari, baso dari. Miss dasem dari, miss dasem dari. Dan mual jauh-jauhnya amis rada hasem. Kalau perempuan mah dah gak jauh-jauh dari sebelak dari. Nya. Terus pokoknya aku macarana anu lada, anu seger, ubar cenghar. Kita tanya, ubar cenghar, ubar jangar, ubar jangar ya. Ameh cenghar, kalau cowok-cowok mah mau jauh-jauh, di kopian, di cikopian, sama sebatang kehidupan, mau jauh-jauhnya. Tapi kalau misalnya Sobat Maya di hari Sabtunya lebih milih jalan-jalan atau lebih milih di rumah aja. Tapi sebenarnya ya kalau di hati, di dalam hati para lelaki-lelaki mah ya, dalam hati para suami-suami mah kalau libur kerja teh pengennya dipakai ngagoler sapoe jeput, bener teh. Tapi kalau misalnya para istri mah kalau suami diem di rumah gitu ya, namun teh diajak jalan teh cebedat cebedut cebedat cebot komo keur beberes apek teh tidak ada yang ngebantuin, malah ngadon ngagoleran be eta tehnya. Jadi bingung ya, asa si malakama gitu ya, diajak jalan tapi asa cara rapek gitunya, sakalina jalannya butina sakit tuh teh.

0: Waduh, Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: @98MayaFM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat, dupa renting.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Lupa nama tapi masih ingat rasa ya. Maksudnya lebih ke ini loh, apa kadang kita tuh suka punya kenangan-kenangan tertentu, kenangan-kenangan indah ya sama seseorang yang memang sudah menjadi masa lalu, tapi mungkin karena kebanyakan mantannya mungkin ya. Cung! Yang punya mantannya banyak sampai nepi ka lupa ya. Kenangannya asa ingat pernah makan di sini sama siapa gitu. Baheula teh da asa mesen namanya rendang terus make hayam bakar nya aya tunjangna oge nya aya paruna segala rupa pokona mah si eta teh nya. Tapi sahanya kelapo mane banyak-banyak teuing eta teh ya. Gusti nepi ka sampai lupa gitu kan gimana ceritanya tuh ya. Tapi sekarang motor monitor ketua lanjut lagi ya. Ketua Meli Jamil mau menyapa ketua di WhatsAppnya Radio Maya. Ketua, ayo kita WhatsApp Radio Maya. Ayo kita WhatsApp Meli Jamil. Meli Jamil mau nyapa sahabat Maya yang sudah hadir dulu ya di WhatsAppnya ya. Di 087770809898 ya. Kita ketemuan sama si ganteng kalem dari kawasan Kiara Condong. Ada Kang Kineu siang teh Melja manu geulis dangdut asik hatur nuhun. Ah, lagu nama hoyong berteman malam dari Ice Trisnawati ya. Pokoknya mah kirim salamnya mah buat Ung Asgar, Koswara, Aichi Gadung, Diansa, Akikanha, Mansur, Imas Jua, Nado, Nani Memori, Umi Lami. Spesialnya mah buat Meljam aja, penyiar pujaan. Makasih lah ya. Si cantik dari kawasan Cicaheum juga nih ya menyusul. Ada Teh Nani Memori. Teh Nani Memori di Cicaheum. Yang pengen request lagunya Cinta Berawan dari Rita Sugiarto ya. Salamnya mah untuk Bunda Lilis, Imas Jua, Mama Dini, Umi Lila, Ibu Wintarti. Bukan Wintarti sayang, Intarti. In. Gak pake we. Ibu Intarti, buat Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kineo Kircon, Amtibara, Kang Adam, Abah Dadang, Arif Gudabaya, Hendi, Kang Ai, Akikahna, Pak Kosasi. Pokoknya buat Teh Meljam aja. Sehat terus ya Teh, sukses ya. Amin sayang, makasih. Lanjut lagi, sudah gabung sama Meli Jamil. Ada Kang Adam Linggahara Sayati. Kang Adam Linggahara Sayati, salam siang Teh Mel. Selamat siang ya. Pengen request lagunya yang lain ya. Mau kirim salamnya mah buat Teh Mel-Mel ya. Sama buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Pak Kosasi, Kang Koswara, Nenek Putri, Kang Justian. Ada Kang Wagon 98 juga, Abo Metal, Kang Agus Oce, Teh Nani Memori, Teh Imas Jua, Jejang Jalak, Abah Dadang di TCI, Kang Amtibara, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta aja. Siap atuh ya. Dan tentunya Sobat Maya yang belum WhatsApp, yuk Meli Jamil masih tunggu ya di WhatsAppnya Radio Maya ya. Masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Jangan kemana-mana, berani beda, berani kaya, terah.

0: simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, cinta berawan. Pantesan beberapa hari ini suka tiba-tiba awannya tuh berawan ya. Awannya tuh berawan maksudnya gimana ya? Langit itu cukup berawan udah beberapa hari ini. Apakah ada yang lagi patah hati? Padahal sekarang lagi mentrang-mentrangnya, lagi panas-panasnya, lagi kemarau terus. Tapi sakapeng sekadang ya. Pemborosan katanya sakapeng ya sekadang ya. Tapi sakapeng gitu ya kan. Ada redup-redupnya, ada mendung-mendungnya. Wah, sepertinya ini hawar-hawarnya ada yang lagi putus cinta. Ada yang lagi patah hati. Ada yang lagi gegana, gelisah, galau, merana. Apalagi yang sekarang lagi pada galon, gagal move on. Lamun Meli Jamil mah meriang aja deh. Naon tah merindukan kasih sayang? Bukan, merindukan uang. Alhamdulillah insya Allah kasih sayang mah tidak berkurang ya. Tidak kurang dan tidak lebih ya. Masih sama-sama aja disyukuri ya. Tapi kalau kurang yang satu itu mah sedang diusahakan. Semua juga lagi mengusahakan ya. Dengan kerja di akhir pekan, tidak ada kata libur, tidak ada kata menyerah untuk lembur. Aduh, semua teh karena berbakat. Berbakatku naon, bakatku butuh besti. Jadi semua juga dilakonan sepenuh hati. Sebenarnya mau setengah hati juga gak bisa, malah gak enak kerjanya ya. Jadi kalau kerja mah harus benar-benar pakai hati sobat maya. Meskipun capek kudu pakai hati. Soalnya lamun setengah hati ngadon ka capek-capek. Udah mah capek pikiran, capek hati, kuku lutus ya kan. Kerjaan malah jadi gak benar ya kan. Yang ada kitanya malah jadi tidak nyaman mengerjakan sesuatu. Jadi mau gak maunya di kehatian weh. Nanti ubarnya adalah tanggal hiji, tanggal 2, tanggal 3. Kecuali yang memang gajiannya di pertengahan bulan. Aya nu di tanggal 25 ya, ada yang di akhir bulan ya, tergantung eta mah. Yang penting mah ada tanggal-tanggal keramat yang memang kita tunggu setiap bulannya. Jadi itu aja obat penyemangatnya ya. Tapi dah kalau misalnya kerja-kerja yang sukarela-sukarela banget gak ada apa-apanya mah ya, kayaknya gak ada deh kalau zaman sekarang ya. Kecuali memang kita berkutat di kemanusiaan, menolong, itu mah baru gitu ya. Tapi kalau bekerja mah gak ada kayaknya ya. Gitu kan judulnya kayak bekerja ya kan. Beda lagi kalau misalnya relawan, sukarela, itu baru, itu mah beda lagi bahasannya ya. Teh Meli malam mingguan kemana sayang? Aduh Meli Jamil mah malam mingguan di rumah aja sayang, di Ciko, nyuci kopi, terus bikin borondong, tahu borondong, lamun ieu mah popcorn. Nyen borondong, nyalain TV, setel radio, jadi mata ke TV, telinga ke radio, kebayang ai tangan kemana? Ke HP. Bersantai sayang, karena Meli Jamil mah asa hoream, ipa macetan bener tuh. Nges kolot gitu, Meli Jamil tuh lebih seneng di rumah gitu ya, kayak tanda-tanda nges kolot mah biasanya hoream kemana-mana. Lain Neng Mel, itu lain tanda-tanda, lain tanda-tanda nges kolot, tanda-tanda kerboke, tak gening apal. Ibu Intarti sayangku cantik ya, yang pengen request lagunya yang lain ya, mau kirim salam buat sobat maya semuanya aja. Kalau Ibu Intarti nge-whatsappnya itu pakai video voice note sobat maya itu ya. Jadi kadang kalau udah nyebutin nama-namanya siapa teh, kadang Meli Jamil teh suka lupa ingetannya ya kan. Kebayang kalau misalnya voice note-nya 1 menit gitu ya, Meli Jamil kudu ngapalkeun heula, manya kudu dikotret heula gitu. Jadi buat sobat maya aja semua ya, sehat selalu Ibu Intarti sayangku ya. Terima kasih banyak selalu berabsen di Dangdut Asik bersama Melja. Ada si ganteng kalem ini, ada Bapak Amas dicaringin, masya Allah tabarakallah menikah sep. Iya majigana 11-12 ujung Syahrul kan Bapak Amas dicaringin manya. Selamat siang Teh Meli, selamat bergabung dari Pak Amas Wijaya dicaringin Lumbung Dua Dalam. Wih mantul, terima kasih Pak Amas ya.
ada lagi juga sudah gabung sama Meli. Bunda Lilis pada larang kemana aja cantik. Happy weekend Teh Mel. Ah, sama atuh happy weekend juga buat dirimu. Kemana wae Bunda Lilis meni? Ih, ya meni gelis ini tinggal foto profil Meli jadi masuk kepo sama sobat Maya tahu foto profil nanti. Aduh yo mama, Bunda Lilis meni hidungnya meni mancung. Ya Allah, eta kulitnya meni juga bule, meni bodas. Gusti meni gelis ya mah mojang periangan ya mah tuh dah. Atuh Teh Mel mau kirim salam buat Teh Meli, ah buat sobat Maya juga, buat Mama Sanda, Nado, Teh Imas juga, Teh Nani Memori, Teh Nis, Mama Dini, Mama Dina, Mama Vita ya. Terus juga buat Mama Nur, Renbas, Agus Oce, Ceng Dudu, Pak Kosasi, Wagon, Antibara, buat sobat Maya. Lagunya mah dukung aja, spesial buat cucu tersayang di Gunung Halu. Sehat selalu.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Halo wargi Kanya'ah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 Maya FM.

98 MFM Bandung, berani beda berani gaya. Jangan mau ya sobat Maya ya. Jangan mau cuman dijadiin selingkuhan, jangan mau, jangan ya. Tipu daya syaitan itu memang menggoda, jadi harus kuat-kuat ya. Jangan sampai pelaku ataupun ya pelaku ataupun jadi korban. Jangan deh, jangan sampai lah sobat Maya, jangan ya kita itu terlalu berharga loh ya untuk sesuatu hal yang memang untuk seseorang yang selalu mengusahakan kita, yang mau berkomitmen, yang mau mengistimewakan kita dan menempatkan kita hanya di hatinya satu-satunya ya. Jangan mau, kalau apalagi kalau udah tahu ya dia udah punya milik orang lain terus kita mau gitu dijadiin selingkuhannya atau menyelingkuhi. Aduh jangan deh, jangan, hidup tuh udah berat sayang ya. Hidup udah berat ya, cobaannya udah banyak, hidup teh udah rumit, udah berat ya. Jangan nambah tantangan, jangan nguji yang namanya ujian. Yang lempeng-lempeng aja sayangku, yang bener-bener aja, yang normal-normal aja ya. Dalam artian, aduh kita kan kalau hidup teh ya udah banyak ya cobaan, bener tuh. Udah banyak gitu ujiannya, udah banyak yang memang harus kita lewati gitu. Kalau kita pengen challenge ya, tertantang untuk sesuatu hal, aduh mending jangan kayak gitu deh ya. Mending tantang diri untuk bisa upgrade ya, untuk bisa naikin value, untuk bisa update kemampuan kita, update skill. Udah yang kayak gitu-gitu aja deh ya. Kalau mau terchallenge atau tertantang Maya untuk hal yang negatif, mending jangan sobat Maya. Oke. Jangan mau, ingat, jangan mau ya, please. Ya kan kita sesama manusia hanya saling mengingatkan ya kan. Ya tergantung, nanti kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Lanjut lagi, Amel Jamil mau nyapa sobat Mel yang sudah hadir di WhatsApp-nya lagi. Ada siapa yang sudah gabung bersama Mel Jam? Hai, Kang Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran ya. Yang pengen request lagunya Teh Sama Kamu Aja ya. Salamnya mah buat sobat Maya semua. Buat yang asli orang Cipatuja, buat nih orang cinta asli, Nurul Aisy, anak-anak 98, spesialnya buat penyari idola aja. Makasih lah ya. Temeli bener, jangan mau jadi selingkuhan orang, apalagi udah tahu kalau dia udah ada yang punya, jangan mau, bener ya. Bener, jangan ya Temeli. Aku malah lagi ada di posisi tersulit. Nah, aku teh tahu kalau aku teh ternyata diduakan, tapi ya udah weda karena aku masih mau, ya udah weda. Ai kamu mah meni pasrah atuh Temeli. Aku mah enggak selalu setia cenah, bisi jadi bisik-bisik tetangga cenah. Sebenarnya bukan tentang bisik-bisik tetangga ya sobat Maya, tapi kembali lagi ke value diri kita ya, tapi ya tergantung sih itu ya.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM 98
1: saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
4: Maya.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau tadi kita terdiam sepi untuk sesuatu hal yang memang bukan menjadi hati untuk kita berlabuh, ketika kita udah gak diperjuangkan atau mungkin tidak dihargai, jalan satu-satunya adalah memilih untuk mundur. Kalau gak bisa langsung mundur, pelan-pelan aja. Karena semakin lama kamu tetap diam, makin sakit. Ayo, makanya langsung mundur pelan-pelan aja. Bukan.

Subang. Nupar Bih. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Bener banget Sobat Maya ya, kalau misalnya kita ngelihat hidup orang lain mah ya senang sinawang hidup mah. Kadang kita ngelihat rumput tetangga teh kenapa asal lebih indah ya, padahal mah sama rumput kita gesok di sebo, odok sok dicebor, dirawat, dibebenah gitu ya. Tapi kenapa rumput tetangga teh kayak kelihatannya lebih indah? Tapi emang gitu dah, emang gitu ya. Dan namanya manusia mah ya, kadang kan suka apa namanya, suka kepo sama kehidupan orang. Ya sakapeung mah ada rasa iri. Dalam artian irinya bukan yang iri gimana gitu ya Sobat Maya, lebih ke kayak kok bisa ya dia gitu gitu, kayak gitu-gitu, kok aku gak gitu ya gitu. Ada pasti ya, itu manusiawi, it's okay, gak apa-apa, gak masalah juga ya. Selagi memang bukan sesuatu hal yang pada akhirnya merugikan orang lain. Kalau di dalam hati kayak, kapan ya kok aku bisa kayak gitu, kapan ya gitu kan. Tapi benar loh, ini peribahasa mengatakan kadang itu rumput tetangga itu lebih indah ya. Karena memang kita gak tahu ya perjuangannya kayak gimana. Kita cuma lihat permukaannya aja, apa yang dilihatin keluar. Contoh kalau misalnya nih orang lain udah punya mobil gitu, rumahnya bagus gitu ya, terus punya usahanya sukses dan lain sebagainya gitu ya. Kita cuma ngelihatnya permukaan aja, apa yang mereka pakai, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka punya. Tapi kita gak pernah tahu berapa jam mereka tidur ya. Mungkin hanya ada yang sampai hanya beberapa jam mereka tidur buat istirahat, lanjut lagi kerja gitu, lanjut lagi urus usahanya gitu ya. Ada juga yang memang punya ujian-ujian yang mungkin kita gak akan pernah bisa lewatin. Contoh kalau misalnya ya ngelewatin misalnya orang tuanya udah gak ada, atau ada orang-orang terkasih dan tersayangnya sudah Tuhan ambil gitu ya. Ataupun ujian-ujian hidup lainnya, sakit atau banyak lah pokoknya ya. Sebenarnya Sobat Mei, kalau kita mendalami kehidupan seseorang sama gak jauh beda sama kita ya. Karena pada dasarnya namanya manusia itu gak luput yang namanya dari ujian. Bener te? Kadang tiko sewad mah, kadang tijalikeh mah, kadang titajong mah, kadang tiserelek, kadang segala rupa pokok namanya gitu. Cuman kita kalau lihat hidup orang tuh kelihatannya ya kayak bagus-bagus aja, kayak aman-aman aja, kayak baik-baik aja. Padahal enggak, sama aja ya. Termasuk juga orang ngelihat kita juga sama kok ya, ngelihat kayak enak banget ya hidupnya, kok bisa santai ya, kok tidur bisa nyenyak ya, kok dengan uang sekecil itu kok bisa cukup ya. Dan itu kayak gitu sama sanang sinawang hirup mah sayang ya. Gitu. Yang penting mah di dalam diri mah yang paling utama adalah rasa syukur. Ya, rasa syukur itu yang paling susah mah. Besar atau kecilnya ya, nikmat syukur setiap manusia harus lebih besar harusnya ya. Amin. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut ya. Karena sesungguhnya manusia-manusia yang syukurnya paling banyak, maka nikmatnya juga makin ditambah. Amin. Jamaah. Bener tuh, iya tuh. Ini aing ngebahas rumput tetangga teh sama Meli Jamil ge sakapeung masuk kabita gitu ya, sama kehidupan orang gitu, kok kayak meningeunal gitu nya. Nah, meni beunghar saeta mah alah meni geus kebolak-balik luar nagrek gitu nya. Luar negeri. Aya aku mah pepe we luar nagrek deui, ka nagrek deui ya kan, masuk deui nagrek, keluar deui nagrek gitu we. Dan tentunya Sobat Maya, nanti Meli Jamil masih nemenin ya. WhatsApp SMS, salam-salam juga masih nanti Meli Jamil baca ya. On air siap nanti Meli Jamil angkat di 02254413928. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak informasi kilas Bandung di edisi hari ini. Stay tune terus, derah.

0: waktunya kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Apex Green Cities dinilai untungkan Kota Bandung. Bangun karakter untuk siapkan pemimpin masa depan dari Kota Bandung. 143.000 warga Bandung terima bantuan beras. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah kilas Bandung singkatnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk penyerahan secara resmi laporan Climate Environment Opportunities Diagnostic yang disusun International Finance Corporation melalui program Apex Green Cities dinilai menguntungkan Kota Bandung. Usai menerima secara resmi laporan Climate Environment Opportunities Diagnostic di Balai Kota Bandung pada Jumat 28 Agustus 2026, Farhan berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi nilai lebih bagi Kota Bandung. Menurutnya, sejak pemerintah Kota Bandung melakukan penelitian tentang Sport Tourism Center di Gedebage, Duta Inggris tersebut telah menyerahkan hasil penelitiannya mengenai peluang investasi di bidang lingkungan. Farhan mengatakan peluang investasi tersebut sangat diperlukan karena terkait dengan target Kota Bandung mengurangi emisi gas buang pada tahun 2035 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan hasil penelitian akan ditindaklanjuti oleh Baperida untuk mengusulkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan RPJMD dan juga akan disesuaikan dengan RPJPD.
1: Saya menyerahkan hasil penelitian mengenai investasi di bidang lingkungan. Beberapa peluang dari investasi di bidang lingkungan itu, satu, pengelolaan sampah tentunya, kedua, peningkatan pengelolaan air bersih, dan ketiga, peningkatan investasi di peningkatan kualitas udara. Nah, tiga peluang ini memang sangat diperlukan oleh Kota Bandung karena kita mempunyai ambisi lah ya, dalam tanda kutip, bahwa pada tahun 2035 Kota Bandung akan bisa mengurangi emisi gas buang atau gas rumah kaca sampai 22%. Nah, itu sebabnya kerjasama ini menjadi sangat penting. Penelitian sudah selesai, maka nanti Baperida akan berdasarkan penelitian itu akan mengusulkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan RPJMD juga dan juga akan disesuaikan dengan RPJDP.
0: Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, tapi harus mampu membentuk karakter peserta didik yang mandiri, jujur, peduli, kreatif, disiplin dan memiliki jiwa kepemimpinan. Saat kegiatan pendidikan bela negara di SMP Negeri 40 Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak para siswa menjadikan pendidikan karakter dan bela negara sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Farhan juga memotivasi para siswa untuk memiliki cita-cita besar, karena bukan tidak mungkin di masa datang ada siswa dari Kota Bandung yang menjadi pemimpin bangsa. Selain itu, Farhan menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam membentuk generasi masa depan dengan memberikan perhatian dan pendampingan terbaik kepada para siswa.
2: Sekarang akan melakukan sebuah pendidikan yang berbasis karakter beragama, sebuah upaya untuk membangun kepribadian yang mandiri, jujur, dan peduli kepada sesama. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari upaya kita menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang unggul, bukan cuma unggul teknologi dan ekonominya, tetapi juga unggul sumber daya manusianya. Saya ini 30-40 tahun depan yang akan menjadi ibu kota negara saya, memimpin negara, menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur. Menteri adalah salah satu yang terakhir siswa-siswi SMP Negeri 40.
0: Sekitar 143.000 warga Kota Bandung menjadi penerima manfaat program bantuan pangan pemerintah periode Juli-September 2026. Penyaluran bantuan berupa beras tersebut mulai dilaksanakan pada 27 Agustus dan ditargetkan selesai pada 20 September 2026. Saat meninjau penyaluran bantuan di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat rentan sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup mata terhadap warga yang membutuhkan bantuan namun belum terakomodasi dalam data penerima bantuan pusat. Untuk itu berbagai program penyangga atau buffer telah disiapkan melalui sejumlah perangkat daerah.
3: Ini sebagai bagian dari kita untuk penanganan masalah kemiskinan warga. Ada di kelurahan atau di kota penerima dan kemas 60 orang. Para penerima dari sosial media 4 ini masing-masing menerima 30 10 kg. Ya, jadi total di sini ada 19,95 ton yang dibagikan. Menjaga jangan sampai warga yang kita lihat harusnya mendapatkan bantuan tapi tidak dapat bantuan, maka dari pemerintah kota kami juga memiliki buffer untuk penanganan kemiskinan. Tidak hanya dari dinas sosial, tapi juga dari dinas ketahanan pangan, dari dinas perdagangan, dari dinas tenaga kerja, dan juga beberapa dinas lain yang memang memiliki program-program untuk penanganan masalah kemiskinan.
0: Halo para pengguna jalan yang bermalam, tidak menggunung di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi berbagai kekayaan budaya dan kreativitas anak bangsa yang dipamerkan dalam kegiatan Harmoni Wastra Nusantara. Pameran menampilkan kekayaan batik, tenun, bordir, fashion hingga craft khas Nusantara di Kota Bandung. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang pameran tapi juga wujud nyata pelestarian warisan budaya sekaligus mendorong geliat ekonomi kreatif di Kota Bandung.
4: Senarai kegiatan Harmoni ini dapat menghasilkan berbagai kerjasama bisnis, memperluas jaringan pemasaran, membuka peluang ekspor, meningkatkan transaksi perdagangan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk membuat semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi dalam membangun ekonomi kreatif Indonesia yang semakin maju.
0: Industri kreatif di Jawa Barat, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terus mengalami pertumbuhan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan industri kreatif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menggerakkan dan memberdayakan UMKM. Menurutnya, industri kreatif merupakan bagian dari memberdayakan UMKM yang biasanya digerakkan oleh anak-anak muda atau Gen Z. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan baru ekonomi Jawa Barat yang ditopang oleh konsumsi dan produksi. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Yunanto juga mengajak masyarakat merasakan dan mendukung UMKM untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
5: Sumber pertumbuhan ekonomi ya, jadi karena industri kreatif itu kan bagian dari memberdayakan UMKM. Nah ini, dan ini digerakkan oleh anak-anak muda, Gen Z. Jadi kita tentu mencari pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam sumber-sumber pertumbuhan baru dalam ekonomi Jawa Barat ini. Salah satunya adalah konsumsi dan juga produksi. Nah ini salah satu yang kita harapkan. Memang kita sedorong terus industri kreatif ini. Dan Bandung ini, Jawa Barat, kekuatannya salah satunya ada di industri kreatif.
0: Persib Bandung belum memperkenalkan sosok pemain asing baru yang akan mengisi posisi penjaga gawang saat launching pemain dan jersey baru yang akan digunakan oleh tim Maung Bandung untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027 Selasa 25 Agustus 2026 lalu. Manajer Persib Bandung Umi Muhtar dengan tegas mengatakan bahwa setelah acara launching tidak akan ada pemain baru lagi sehingga seluruh pemain yang diperkenalkan tersebut merupakan skuad lengkap Persib Bandung.
6: Semua lihat khususnya orang Jawa Barat penduduk seluruh Indonesia pun juga tahu Pak Persib hari ini launching dan didengarkan semua.
0: Sementara itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan penambahan pemain baru merupakan kewenangan pelatih Igor Tolik. Seperti dilaporkan reporter Yudi Dirgantara, menurut Aditya, pelatih yang mengetahui kebutuhan pemain untuk memperkuat Persib Bandung.
7: Pemain terbaru belum tahu,

0: Radio.
1: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Meta, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung di edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil, interval ketiga. Ada yang mau request salam-salam lewat on air? Boleh, nanti Meli Jamil angkat ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus, derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang menjelang sore untuk para istri setia yang masih selalu setia bersama Dangdut Asyik. Mari jamin langsung angkat line on air di 02254413928 buat sobat mengkonen on air boleh yuk sekarang juga. Oke. Okay? Boleh yang mau on air ya di 02254413928 sekarang juga. Mari jamin angkat, ada siapa? Halo. Oke, okay, masih terputus. Tadi udah kerucap-kerucap ya. Ulang lagi atau teh mel alaunan kehela cina narik napas dulu sok atau kemele jamil ditunggu ya di 02254413928. Hai Kang Asep Cijagra, kumadamang Kang Asep. Ada juga si cantik Mama Widara di Ibun yang lagi stay tune di 98 My FM. Teh Meli maaf baru hadir soalnya dari jam 11 tadi mati lampu. Hah? Di Ibun mati lampu baru nyala lagi sekarang. Mau kirim salamnya mah buat Teh Meli bareng OPP-nya aja ya, buat sobat Meli semua. Lagunya dukung spesial buat Teh Meli aja juga. Banyak duitnya teteh, tambah sukses, amin. Doa yang sama juga buat Mama Widara ya. Meli Jamil angkat line on air dulu. Ada siapa? Halo. Oke, okay. Di Pareman sama si Doi ya. Kang Riki Garut, apa kabar Kang Riki? Lagi stay tune di 98 FM. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga. Hai Teh Meli cantik besti aku. Hai bestiku juga orang Baros ya. Mau langsung absen aja aku maaf. Salamnya buat Nenek Putri, Kang Justiani Sukajadi, Teh Nado, Andin, Umi Lila, Teh Mas Jual Ledeng, Kang Deden Cipteng, Wagon, Arif Prabon, Jejeng Jalak, buat Sobat Maya semuanya aja. Oke, okay. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik. Oh, hari Sabtu mah tidak pengajian sayangku.
1: Hari Sabtu mah ada.
0: Oh, yang pengajian mah
1: sekarang ada hiburan.
0: Kalau pengajian
1: 17 Agustusan.
0: Benar ya, penutup ya.
1: Iya, penutup sampai malam.
0: Sekarang lagi nonton.
1: Saya baru pulang nyumbang satu lagu.
0: Ais. Nyumbang lagu apa sayangku?
1: Ya, Bang Haji.
0: Kumaha coba cik nyanyi dikit.
1: enggak.
0: Cepetan.
1: Lagunya apa?
0: Lagu apa? Iya tadi yang dinyanyiin lagunya apa?
1: Cincin kawin.
0: Oh, istia. Gimana cik?
1: Selama setahun ku di negeri orang, tak pernah ku terima surat darimu. Aku mengira engkau telah melupakan diriku. Udah aja.
0: Artis habis nyanyi Gusino Anggung ikut memeriahkan ya.
1: Iya, duet sama MC-nya.
0: Ay, mantap. Atau langsung atau mau kirim salam, mau dukung lagu aja atau mau minta?
1: Mau kirim salam aja deh.
0: Boleh sayang, kirim salam buat siapa?
1: Buat yang cantik yang menyunyung amelinyung yang dinurus ya. Selamat tukar sampai tuntas, semoga saya terlalu penyumbang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baros, Om Umi Lila, Teh Nais, Kang Mansur, Ma atau Mang Nono, Abo Metal, itu Abah Dadang, Putri, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Ayang Dut, Kang Diansah, Kang Jenal Arif, Kang Febri Acu, Kang Jajang Dala, Kang Jajang satu lagi, Kang Robin Kerkop, Kang Sadayana yang menuju ngadarangukin.
0: Oke, spesialnya buat itu siapa? Thank you so much baby, pilih radio.
1: Radio Prima yang mantap, lagu-lagunya berini-bini.

0: SMA, nu parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remti.
3: Maya FM. Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya, dera. Ada yang lagi pengen pulang menemui keluarga, tapi sebenarnya ada rasa malu karena belum bisa bawa apa-apa. Tapi ada juga yang belum dapat libur kerja. Belum bisa cuti ya. Tapi ya semoga apapun itulah yang sedang kita perjuangkan untuk keluarga, semoga menjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Rumah 3 tingkat, ada mobil, ada motor, sewa mang hektar-hektar, usaha kontrakan 10 panto minimal ya. Terus apa lagi? Umroh, haji, amin. Apalagi? Punya jadi juragan empang, amin. Apalagi? Bandar beas, amin. Naon deui? Apakah nama segala rupa lah yang jadi hajat ataupun yang pengen kita lakuin sekarang, ya karena ada tujuan atau mimpi yang pengen kita capai. Semoga apapun itulah semuanya tercapai, amin ya. Lanjut lagi, manajemen mengucapkan selamat siang buat sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 My FM. Thank you ya yang masih selalu standby and stay tune bersama Meli Jamil. Angkat lagi telepon on air boleh. Ada siapa yang udah gabung bersama Meli Jamil ya? Di 0225413928. Halo, Dangdut Asik. Halo, Dangdut Asik. Asiknya?
1: Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Sama Teh Meli Tetarung Gelgar
0: Dera. Kang Mansur, apa kabar?
1: Masih kena serah ya Teh seketik.
0: Maeserah kuai, atuh diobatin sayangku biar ya, cepet sembuh.
1: Iya juga Teh yang hilang itu serakna.
0: Tapi emang iya sih lagi musim radang karena lagi kemarau sekarang Teh ya.
1: Ditambah sekali rada tuh gitu.
0: Jaga kesehatannya tuh cepet sembuh ya.
1: Ya, amin.
0: Siap. Atau sekarang mau request atau mau dukung aja?
1: Dukung gedung tua.
0: Udah lama banget. Iya, benar. Udah lama banget itu. Boleh langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Teh Nado yang tadi, buat Umi Lira. Buat Eyang Putri sama Kang Isna.
0: Siap.
1: Buat Teh Y, Teh Takuya, Teh Ani Indrani, Teh Yuyun. Saya Itakuya, Mbak Inkati, Mbak Tanda, Mbak Dini,
0: okay.
1: Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jeng Jala, Kang Jena Aris, Kang Sedi Kurniawan, Kang Babi Atu, Kang Cepu Santia, Mas Arif Prawon, Henny Target, Mang Nanar, Ahdi Kungkenya.
0: Buat semuanya
1: Kang
0: aja ya. Kang
1: Yana Sabuak Nuayak gitu.
0: Siap, atur. Makasih Kang Jangan. Mansur, spesial. Okay, buat siapa?
1: Kang Etemelnya barang... Ajudna kitunya mungkin sehat kita selasna kita sang belajarkan segala di kampus kita di Cina serta tinggal di pecahan momongan kiri.
0: Amin, insya Allah. Makasih ya.
1: Ya.
0: Pilih radio.
1: Lima Yaman tak lagu-lagunya berbeda mereka ya dan asam itu.
0: Waalaikumsalam orang sore yang sudah masuk, terima kasih banyak ya Umi Lila. Selamat siang menjelang sore juga ya. Buat Kang Justian bareng sama Nenek Putri angkat lagi satu boleh. Ada siapa? Halo. Okay, ya. Okay, sobat Maya, Kang Mansur menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Meli Jamil tutup di line on airnya ya di 0225413928. Mang Nono di Cipacing, selamat siang. Abah Dadang di TCI juga ya. Ada Kang Dadang Rancamanyar sama Mama Didahnya. T.O. Om sayangku, Kang Diansa Cicadas, T.I.J. Kang Rama Cijambe ya, Ibu Eti, Kang Faisal di Cianjur, Mama Dini, Mama Dina, Bungsu Cikaputihan, Mima Twins, Teh Ida di Jatinangor ya. Pokoknya sobat Maya semua yang lagi stay tune di 98 Maya FM, terima kasih banyak ya. Setelah ini jangan pindah frekuensi sayang. Lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan menemani malam mingguan syahdu sobat Maya. Oke, okay? Nanti ketemu sama Melin insya Allah di hari Selasa di jam yang sama ya. Terima kasih banyak buat sobat Maya dimanapun berada yang udah request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-998. Terima kasih banyak juga yang udah telepon on air di 0225413928. Yang lagi manteng lewat streaming juga terima kasih banyak di www.98mayfm.com ataupun di Radio PRSSNI jabar.net ya. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan hati-hati. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 My FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dera. Bye-bye.

0: Jabat Maya Subang, nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan

0: menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Datlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: My AFF.

0: madu perdi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Add Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat, lupa renting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
8: Sebuah

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98, Maya FM

Hari ini tidak terasa sudah di hari yang ke-29 Sobat Maya. Wis, tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang aja hari Sabtu, 2 hari lagi kita masuk ke bulan September ya. Alhamdulillah kalau sesuatu kita kita jalani dengan hati yang ikhlas, dengan sabar, tidak terasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titian kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya, di hari Sabtu tepatnya 29 Agustus 2026. Ya, apa kabar nih? Mudah-mudahan semua Sobat Maya pada sehat ya. Dan seperti biasa, Titian kenangan hadir selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Tentunya menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

sedih, udah dandan rapi-rapi yang biasanya jam 3 belum mandi nih, jam 3 sudah mandi karena mau diapelin, ternyata tidak datang deh kekasihnya. Sedih. Ya, jangan mengecewakan ya. Oke, 98 Mayo FM Bandung, berani beda berani gaya. Pokoknya selamat malam semuanya untuk Sobat Maya yang sudah berada di rumah, kumpul lagi sama keluarga ya. Tapi biasanya kalau Sabtu ada sebagian yang libur ya, libur kerja, tapi masih ada yang beraktivitas alias bekerja. Yang masih beraktivitas, selamat malam semuanya. Pokoknya tetap semangat ya, dijalankan dengan hati yang ikhlas, tidak terasa ya. Pokoknya juga selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan, fokus. Ngantuk ke pinggir, terus capek ya mendingan ke pinggir, terima telepon juga ke pinggir ya, jangan memaksakan diri mengendarai kendaraan sambil dalam keadaan badan lelah ngantuk atau sambil terima telepon, biar aman ke pinggir dulu ya sejenak lah ya, nanti diteruskan lagi perjalanannya, selamat sampai ke tempat tujuan.

0: Maya Event.
1: Saatnya Bebek Maya Simak Nukar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

Selamat malam sekali lagi untuk sahabat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Dan yang lagi terbaring sakit juga nih, mudah-mudahan sehat. Memang cuacanya sudah mulai kacau beliau. Sudah mulai ada perubahan, terkadang panas yang luar biasa, terus ada hujan. Otomatis kalau imun kita kurang sehat atau lagi turun, gampang sekali kena penyakit ya. Ya, yang terasa itu sama Fitri itu tiba-tiba badan tuh lemas. Ya, terus tiba-tiba tenggorokan enggak enak, pilek ya. Nah, itu gejalanya sobat Maya ya, perubahan dari ada panas, kemudian hujan, panas lagi, tiba-tiba datang hujan. Apalagi kalau Fitri kan alerginya alergi cuaca ya. Jadi gampang terserang penyakit. Kata orang Zimbabwe mah ririwit ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat terus, bisa menemani sobat Maya. Kemarin juga sudah terasa sih gak enak gitu ya. Tadi pagi sempat minum yang untuk menghangatkan tenggorokan. Ya, agak lumayan sih ya. Oke, selamat malam semuanya. Dan yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Mata indah bola pimpong.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM. Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM
7: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.
0: Maya FM. Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ada yang lagi rindu nih, ada yang lagi kangen-kangenan. Ya sudah, tetap di 98 FM Bandung. Kita teruskan lagi titian kenangan. Sekarang masuk di interval yang kedua. Mulai terasa tenggorokan, gatal ya. Oke, selamat malam buat siapa ini? Ada Caladi. Ya, Caladi, salamnya buat Sobat Maya. Terus buat seseorang aja, kini engkau telah pergi, aku sendiri berteman sunyi. Uduh, masih galau aja ini Caladi. Berikutnya dari Bapak Arif Gudebaya di Garut ya. Salamnya buat Wawan Cibaduyut, terus Kineo Kircon, Nani Memori, Aki Kanha, Teh Nado, Uyagatsu, Hendi Roshan, Teh Unik, Mama Untring, Mama Oo, Mama Arman. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dari Mama Zenia di TKI ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya buat Kru Maya FM Bandung. Oke, terima kasih. Kemudian ada siapa ini? Nani Memori di Cicahem ya, salamnya buat Bunda Lilis, Bunda Intarti, Imas Jua, Mamah Dini, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Kinab Kircon, Amtibara, Arif Gudebaya, Mbah Dadang, Kang Adam, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasih. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Hey, ada orang Cigadung Kang Ayi. Bade ka Cikoneng moal, enjing abi bade ka Cimalaka. Hayu Kang Ayi. Urang sasarengan ka ditu. Ya, abi enjing tos subuh bade ka ieu mau ke Cimalaka. Cimalaka Garogol. Bade ieu bade ningali nanti Kebon Batur. Dari Kang Ayi di Cigadung ya, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinab Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cejang Jalak, Koswara, Telin Cijotang, Ali Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Iyus. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja ya. Kita teruskan lagi titian kenangan. Ya, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya terang.

0: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, bukan berhenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

3. Ya, selamat malam buat Mas Rono, Mbak Sri, Derina di Warung Nasi Ramos Ngawi, Kopo Permai. Ya, terus ini nih Besti Mikin yang ada di Sukabakti ya, didoakan jualan nasi gorengnya laris manis, Tanjung Kipul, dagangan habis uangnya ngumpul. Buat Mamah Mimin juga, ya sehat-sehat terus Mamah Mimin ya. Belum sempat nengok lagi ke Mamah Mimin nih. Ya, sehat-sehat terus Mamah Mimin ya. Terus juga selamat malam buat Nenek Putri, Kang Yustian, Teh IJ, ya Teh Tinis keluarga di Tongkeng. Ya, kemudian juga selamat malam buat Sobat Maya semuanya yang masih tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Ya sudah, kita teruskan lagi. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Bebek Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98.8
1: Maya
2: FM. Sobat Maya simak, nukar ding.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
6: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
7: Joget Morena, Derah.

Iya, 40 menit lepas dari pukul 8 malam, masih di Titian Kenangan, tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Wah, Ima jadwalnya beda sama orang Cigadung. Oke, enggak apa-apa ya. Rek Agustusan heula cenah di Lembang. Ulu jauh-jauh ke Lembang ya. Telili Jikijing, ya salamnya buat Teh Fitri yang lagi siaran, buat yang lagi camping, orang Cicalengka, Teh Nado, buat Sobat Maya, buat suami juga anak-anak. Oke, Mang Nana di Gunung Asupan juga selamat malam ya. Salamnya buat Abah Gelembung, Pak Jajab Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Aji, Umi Nensi, Jeng Roro Asih, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Ninin, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama. Terus buat siapa lagi nih, buat Mas Sunar Boy. Iya, spesial buat istri, buat anak-anak juga, cucu tersayang. Kinev Kircun juga selamat malam. Salamnya buat Koswara, Aki Kanha, U Asgar, Mansur, Ayu Cigadung, Diansa, Imajuan, Nado, Nani Memori. Dari Asep Cijagara juga hadir. Ya, Kang Agus Oce di Margasi. Ya, Kang Lukman di Pasar Baru juga selamat malam. Bapak Wimpi, Stefanus juga. Ibu Intarti juga selamat malam ya. Ada Bunga Mawar spesial aku persembahkan untuk Sobat Maya.

Aduh, sayang sekali bunga mawarnya di-cut dulu ya, karena waktunya sudah berakhir. Dan terima kasih atas gratisnya sobat May semuanya. Libur dulu 2 hari, insya Allah hari Selasa ketemu lagi. Yuk, bunga mawarnya Fitri serahkan kembali ke sobat Maya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Add Facebook Maya FM
4: at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
6: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap menyesuaikan Duparti.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuparenti. Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo, kami
4: Ilir 7,
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Pop Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Sumber. Nupa Rumpin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. It's the
1: Cataracts. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak dupar di
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rempi.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sibak. Duparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 98.9 MyFM.com.
1: 98 MyFM.
2: 98 MyFM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa'allamahul bayan wa khalaqal jannah alladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minad-nuri ilad-dhulumat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul batam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jinni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaghfiru fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Tentunya pagi ini sobat maya, pagi ini itu di hari Ahad sobat maya. Hari Ahad bertepatan dengan tanggal 30 di bulan Agustus 2026. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan ya Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah rezeki yang halal dan thayyibah. Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, setiap Ahad dan Senin ya Kang Aang itu sobat maya mengantarkan salah satu kajian, yaitu kajiannya Nahwu Shorof ya sobat maya. Nah tentunya pada pagi ini yang biasa rutin ya Kang Ustadz Ridwan Abdul Ghofur ataupun yang kita kenal biasa rutin ya Kang Ustadz Dedi ya, mohon maaf tentunya pada pagi ini beliau tidak bisa hadir ya di hadapan kita di frekuensi kami 98 MPM Bandung karena suatu hal ya sobat maya tidak bisa ditinggalkan, mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pada pagi ini ya biasa rutin ya sobat maya Kang Aang selalu mancok ya di 98 Maya MPM Bandung. Saya ucapkan terima kasih sobat maya pada hari-hari kemarin ya pada majelis taklim yang Kang Aang silaturahim kemarin ya, ataupun Altina silaturahim itulah mengantarkan kajian ya sobat maya, mengantarkan kajian kepada bunda-bunda dan umi-umi ya, para ibu-ibu ya yang selalu hadir di majelis taklim Nurul Huda ya. Mudah-mudahan ya sobat maya dengan adanya pengajian-pengajian ya dimanapun ya sobat maya, kalau pengajian itu rata-rata bisa di,

0: Katakan 99 itu adalah para ibu-ibu, para emak-emak kan gitu ya. Para ibu-ibu, para emak-emak kan gitu. Pada semangat ya. Seperti di sini aja Sobat Maya. Di 98 aja yang biasa rutin tadarus Al-Quran, yang biasa bersama-sama di sini adalah membaca Al-Quran, ya kebanyakan ya emak-emak Sobat Maya kan gitu. Kebanyakan emak-emak ya. Ya kenapa? Ya seperti itulah mungkin realitanya kita Sobat Maya. Karena mungkin anak mudanya kan gitu. Dan ya gitu. Saya akan undang Sobat Maya, ya barangkali ada emak-emak gitu, ada tante-tante kan gitu, teteh-teteh. Ya mau tadarus, mau masuk ke 98 MPM Bandung ya, terutama yang rutinitas ya. Pada bunda yang rutinitas tadarus Al-Qur'an ya, siap. Ya, ada yang kedip-kedip warna merah, coba kita angkat ya Sobat Maya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ala nenek.
1: Nenek temani perak.
0: Perak gitu nenek suara nanti.
1: 8 dinten terus 2 kali ke dokter.
0: Mudah-mudahan nenek, nenek sing sehat neneknya. Sing sehat sabihara sibih sabahara bihari kan gitunya gitu mudah-mudahan surat Al-Qalam ayana teh surat genep 8 ayatna ayat ka 48 ne
1: genep 8
0: 48 mangga sok Al-Qalam
1: Al-Qalam ayat
0: ayat ka 48 Pasbir li hukmi. Ah, eta pasbir mangga sok.
1: Kawitan.
0: Der ah sing sehat ne.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasbir li hukmi rabbika wala taku kasohibil hut. Id nada wa huwa makdum makdum ya
0: wa huwa

0: Pajtabahu.
1: Pajtabahu.
0: Bakna panjang bahu.
1: Pajtabahu rabbuhu. Faja'alahu minas sholihin. Wa iyyakadul ladina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'ud dhikra wa yaquluna innahu la
0: innahu
1: la majnun
0: sayat di
1: huwa ila dhikrul lil alamin.
0: Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek, terima kasih. Nenek sekarang sedang diuji. Mudah-mudahan nenek sehat selalu. Mudah-mudahan nenek diberikan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diuji, sobat maya. Itu ujian, sakit itu ujian ya sobat maya. Bagi orang yang beriman itu, sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sobat maya. Mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda dan Umi pendengar 98 MPM Bandung, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita sudah tamat. Sekarang kita masuk ke surat Al-Haqqah. Fastabiqul khairat. Cering, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Mi?
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz. Mugi Sudayana dari Ramang.
0: Amin, amin, amin.
2: Anu teh damang engal,
0: didamangkeun esok.
2: Ayat sabaraha?
0: Ayat yang pertama, Al-Haqqah 69. Surat 69. Surat 69, surat 69.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka ma kadzabat samudu wa adum bil qari'ah fa amma samudu fa uhliku bil tagiyah wa amma adum fa uhliku birihim sarsarin atiyah sahuraha alaihim sahoroha alaihim sab alayaliu wasamaniyata ayam kusumang fataro kauma fiha sor'a ka'annahum a'jazu nahlin ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah.
0: Beres ayat sampai 10, sampai 10. Sok mak.
2: 10 mungkin. Fahal tarolahum mimbakiyah waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'ahodahum ahjatan rabiyah.
0: Shadaqallahul adzim.
2: Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nenek, terima kasih Mimi gitu ya, yang bersama-sama di sini di 98 Maya FM Bandung ya, untuk bersama-sama tadarus ya. Mudah-mudahan menjadikan nilai pahala. Ini kayaknya Bunda Asi ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz nebak.
0: Nebak dah, pasti dah. Opatan anu masih rutin begitu, Bu Ai, Ciwastra, biasa masih opatan.
2: Daramang, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Opat tadi di mana tuh ini?
0: Nah, opat tadi teh lebet teh kitanya sibuk aja na teh
2: gitu. Ngiringan diajar
0: Pak Ustaz. Mangga urang sok sami-sami.
2: Ayat 11
0: ya. 11
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lamma togol ma'u hamalanakum fil jariyah. Inna ja'alaha lakum tazkiratan wata'iyaha udun
0: udunu udunu.
2: Wata iyaha udunun udunu wa iyah. Faida nupiho pisuri nafhatu wahidah.
0: Nafhatu wahidah.
2: Faida nupiho pisuri nafhatu.
0: Nafhatu
2: wahidah. Katanya wa humilatil ardu wal jibalu paduk kata dak kata wahidah fa yauma idyu wa qatil waqiah wang syaqqatis sama upahiya fa hiya yauma idyu wahiyah wal malaku ala arja'iha wayahmilu arsa rabbika pauqohum yauma idin samaniyah yauma idin tu'raduna
0: la takhfa
2: yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Sok dua ayat di
2: fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umukro
0: Ha umuk. Hakna sing panjang mad jaid mun pasil. Tina payakulu.
2: Payakulu ha umuk ra'u kita biyah. Inni donang tu anni mulakin hisabiyah.
0: Sadaqallahul adzim.
2: Matur nuhun Pak Ustaz.
0: Sami-sami. Pulsana bisa.
2: Diantos koreksina Pak Ustaz.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bunda-bunda ya pagi ini kan gitu ya, pagi ini membacakan surat Al-Haqqah. Itunya ya Allah ya Rabbi, kalau melihat ayat ini gitu ya, sebentar ya. Nah, melihat ayat ini betapa ngerinya kita itu sobat maya. Nah, itu ya. Itu kan ketika dunia akhirat, dunia dan akhirat itu. Dunia itu ya kita tinggalkan ya sobat maya. Dunia itu kita tinggalkan. Maka akhirat kita hadap, nah, akan kita pertanggungjawabkan akhirat itu sobat maya. Nah, itu ya. Silakan sobat maya. Nah, pagi ini Saya itu sendiri ya Sobat Maya. Ya, kalau ada Bu Ai silakan Bu Ai tamatkan cenah Bu Ai ayat nu ieu na urang tamatkan sakedik deui cenah nya sabaya teh itu ah panjang keneh kita Bu Ai sampai ke 52 nya 10 nya tamat ya teh kan sok isa anu bade lebet mangga sok mangga anu bade lebet ka 98 Bay Bandung di 022 5441 3928 itu pesawat yang Sobat Maya bisa pergunakan. Nah itu ya, kalau tidak ada yang masuk ya, karena saya akan menyiapkan materi Sobat Maya ya untuk pada pagi ini ya. Silakan kalau bunda-bunda ya, itu di pesawat TikTok juga rame kan gitu-gitu. Mudah-mudahan ya Sobat Maya menjadikan ilmu pengetahuan bagi kita, tambah-tambah wawasan bagi kita, agar supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk ya. Lebih khusyuk dalam menjalankannya gitu Sobat Maya. Nah, kalau tidak ada kita jeda dulu Sobat Maya ya. Kita kalau tidak ada yang mau masuk ya, Bu Ai Ciwastra, kalau Bunda Yanti mudah-mudahan ya, Bunda Yanti sing sobar tapi masih ada ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Allah Subhanahu wa taala, terutama barusan nenek, mudah-mudahan nenek ya yang sakit, terutama nama nenek sakit itu diberi kesabaran, sabar dan tawakal, yaitu kuncinya sabar dan tawakal. Artinya sabar di situ kita berusaha, berusaha kita berobat ya. Setelah berobat kita sudah minum obat, kemudian masih kita belum sembuh sesuai dengan keinginan kita, maka kita perlu kesabaran. Nah, tawakalnya perlu kesabaran, ketawakalan. Nah, itulah mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Sobat Maya kalau bagi orang yang beriman adalah merupakan ujian itu. Tapi bagi orang yang inkar, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan siksaan Sobat Maya. Maka kembali kepada diri kita, Allah memberikan kesempatan Sobat Maya dalam suatu penjelasan hadis ya, ketika kita sakit adalah mengurangi dosa-dosa kita gitu kan. Kecuali kita orang yang sabar, kecuali orang yang tidak sabar. Kalau yang sabar itu menjadikan nilai diampuni dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Maya, kita jangan dulu kemana-mana, kita simak dulu yang mau lewat ini.

Iya, terima kasih Sobat Maya yang barusan ada yang mengunjung ya. Ada yang mengunjungi kami, terima kasih yang barusan mengunjungi ya, gitu ya. Para teman-teman, para sahabat-sahabat yang selalu menyimak 98 Maya FM Bandung. Baik, kita lanjut Sobat Maya kepada kajian materi yang pada pagi ini saya akan mencoba mengangkat satu tema Sobat Maya ya. Mau mengangkat salah satu tema, Islam adalah solusi jalan kehidupan kita. Itu temanya Sobat Maya. Islam adalah solusi jalan kehidupan kita. Kenapa? Harus ada solusi. Setiap apapun ya Sobat Maya harus ada solusinya. Setiap ada permasalahan pasti harus ada solusinya. Nah, Islam ini adalah memberikan solusi bagi kita agar supaya kita manusia diselamatkan oleh Allah, Sobat Maya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, gitu ya. Gitu. Kita itu Sobat Maya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Sobat Maya sekarang masih dalam keadaan 17 Agustus. Nah, Agustus bukan 17 Sobat Maya, di bulan Agustus. Kemudian masih momentum kita di bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun di bulan Maulid dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulunya mungkin dilahirkan seorang jabang bayi ya, yang diberikan nama Muhammad itu Sobat Maya. Belum menjadi nabi kan Sobat Maya. Secara proklamirnya beliau belum menjadi nabi karena manusia seperti kita lahir Sobat Maya. Seperti kita makan, seperti kita menyusui kan gitu. Bahkan kan begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan disusui gitu ya oleh orang lain ya Sobat Maya kan itu. Karena ibunya sudah meninggal itu Sobat Maya. Nah, dalam perjalanan Sobat Maya, Rasul Muhammad dari semenjak kecil, yang namanya Muhammad dari semenjak kecil di halayak masyarakat saat itu, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sopan itu Sobat Maya. Walaupun mungkin melihat situasi dan kondisi saat itu, beliau selalu menjaga harkat martabat dirinya kan gitu. Artinya orang yang sopan santun, kalau dalam bahasa hari ini mungkin Sobat Maya, kalau konteks hari ini sopan santun, cek orang Sunda mah bager kan gitunya, uwe carekeun. Di masyarakat selalu konteksnya bersama-sama kan gitu. Tidak memilih A, B, C, D gitu ya. Kalau dalam hari ini mungkin tidak memilih suku A, suku B, suku C kan gitu. Kalau di sana itu kapilah-kapilah Sobat Maya kan gitu kan. Kapilah-kapilah itu loh. Lamun cek bahasa orang dia memberikan suku-suku. Sama di sana juga suku-suku ada gitu Sobat Maya. Kapilah-kapilah. Nah, beliau semenjak dari kecil tumbuh dewasa, beliau oleh warga masyarakat saat itu, beliau diberikan gelar Sobat Maya. Nah, itu ya. Jadi semenjak kecil beliau itu dan sampai dewasa diberikan gelar Al-Amin, gitu ya. Berarti Al-Amin itu Sobat Maya sudah ada kata-kata Al-Amin itu kan gitu. Kalau dalam bahasa kita bahasa Sunda itu, Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya ataupun orang yang dipercaya kan gitu. Itu betapa bangganya Sobat Maya kalau hari ini orang yang dapat dipercaya, orang yang dipercaya amanah terhadap kepercayaan itu. Maka Muhammad kecil itu walaupun sampai dewasa oleh manusia atau oleh golongan manusia saat itu kan itu sudah diberikan gelar Al-Amin. Kalau hari ini, konteks hari ini Sobat Maya, kalau ada manusia seorang seperti itu dari semenjak kecil
oleh masyarakatnya, orang yang sangat dipercaya, cek orang Sunda mah eueuh carekeun tingkah laku nana teh gitu nya. Nah, Muhammad itu semenjak kecil, bahkan di dalam satu sejarah riwayat Sobat Maya, beliau diberikan amanah untuk memegang kunci para agnia gitu nya. Anu balaleunghar Sobat Maya gitu. Anu balaleunghar teh ka Muhammad mah percaya sampai ka kunci gudang, kunci segala-galanya diberikan amanah kepada Muhammad gitu kan. Nah, maka orang-orang saat itu para petinggi gitu. Kalau dalam bahasa itu orang-orang kafir Quraisy kan gitu saat itu. Ya belum ada nilai kafir Sobat Maya di situ kan. Karena sama-sama mereka itu melaksanakan ibadah, bersama-sama mereka melaksanakan ritual-ritual gitu kan. Karena Sabada Isa alaihi salam ditinggalkannya, dipatrakannya, dikosongkannya dunia ini kan tuh. Tidak ada aturan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sabada Nabi Isa itu lama sekali, dimatakan 500 ataupun 5000, banyak ya gitunya versi-versinya. Pokoknya mah lama, kosong Sobat Maya gitu. Kekosongan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia di situ berlaku hukum rimba Sobat Maya. Sesuai dengan siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai kekuatan, dialah yang menjadi raja kan itu Sobat Maya. Gitu. Nah, Muhammad saat itu manusia biasa, ya Sobat Maya, ketika perjalanan. Kalau kita menceritakan tentang kelahiran Kangjeng Nabi, memang iya Sobat Maya, gitu kan. Kelahiran Kangjeng Nabi kan gitu. Nah, kita di sini bukan untuk menceritakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita apa maknanya setelah Rasul, setelah Muhammad memproklamirkan diri, gitu kan? Setelah beliau memproklamirkan diri menjadi seorang nabi dan seorang rasul, gitu. Nah, manusia yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak mempunyai tiga harapan bagi kita sekalian agar supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat, Sobat Maya. Ya, paling pertama kita selaku manusia melaksanakan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul Muhammad sabada diangkat menjadi nabi dan seorang rasul. Nah, itu ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Fusilat surat 41 ayat ke-6. Itu Sobat Maya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Tuh Sobat Maya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia saat itu, kul innama, kul, katakanlah, sampaikanlah Muhammad. Nah, itu ya, sampaikanlah Muhammad, ana sesungguhnya aku. Nah, itu kan, ana sesungguhnya aku, sesungguhnya saya. Itu kan, mislukum yuha, basarun seperti manusia biasa, seperti kamu kan gitu ya. Mislukum seperti kalian sarua, saya oge kan gitu. Memang betul Sobat Maya, secara anatomi tubuhnya kita seperti manusia biasa, perlu makan, perlu minum ya gitu. Punya istri kan gitu. Punya nafsu tapi terbimbing. Apa yang membedakannya antara kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Yuha, beliau adalah diberikan wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sobat Maya yang membedakannya.
Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kita secara umum, yaitu beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wahyu sobat maya harus disampaikan kepada umatnya di saat itu, kan gitu. Harus disampaikan, harus didakwahkan, harus diterangkan wahyu itu kepada umatnya. Sedangkan saat itu beliau umatnya, umat yang bertolak belakang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia saat itu para penyembah-penyembah berhala sobat maya. Itulah tantangan Rasul Muhammad menyampaikan risalah gitu kan. Menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan penguasa-penguasa saat itu kan itu. Bahkan menurut sejarah sobat maya bahwa Muhammad itu adalah berhadapan dengan pamannya sendiri, dengan keponakan-keponakannya sendiri, dengan nasab-nasabnya sendiri. Seperti misalkan sudah tercatat di dalam sejarah bahwa Rasul Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, gitu kan. Itu dalam sejarah sobat maya selalu berhadapan dengan para kekentong, para pemimpin-pemimpin saat itu kafir Quraisy, suku Quraisy sobat maya itu ya. Suku Quraisy itu saat itu berhadapannya kan gitu. Bahkan bukan dengan yang lain, dengan saudara sendiri sobat maya, dengan nasab sendiri gitu. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan itu. Harus disampaikan risalah itu kan sobat maya. Betapa ngerinya sobat maya kalau hari ini kita harus berhadapan dengan para penguasa. Para penguasa kalau dalam bahasa Al-Quran ada kata penguasa mujrimiha gitu ya. Ada penguasa-penguasa yang maha kuat, yang maha gagah, mujrimiha, tapi penguasa yang dolim gitu. Penguasa yang jahat gitu. Nah, Rasul Muhammad itu sobat maya memang berat sobat gitu kan. Harus merubah kebiasaan-kebiasaan manusia saat itu dari musyrik kepada tauhid sobat maya gitu ya. Dari musyrik kepada tauhid. Artinya harus merubah keyakinan-keyakinan manusia asalnya penyembah-penyembah berhala kepada wahidun, kepada Allah yang satu, kepada Allah yang maha gagah, kepada Allah yang maha tunggal gitu. Seperti kita kan sobat maya berna setiap waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, gitu kan? Itu tugas kita, sobat maya. Nah, maka Rasul Muhammad berhadapan dengan orang-orang suku Quraisy, itu orang-orang suku Quraisy untuk merubah tatanan kehidupan sehari-harinya dari menyembah berhala kepada wahidun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sobat mayanya kalau hari ini. Maka sobat maya, jangan dibayangkan nabi dan rasul dakwah itu adalah lengkang-lengkang kangkung. Tidak sobat maya. Kalau melihat misalkan Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa dibakar sobat maya, itu perjuangan menyampaikan risalah Allah sobat maya. Kemudian Nabi Musa sampaikan diudag-udag sobat maya kan gitu. Itu menyampaikan risalah Allah.
sebagai nabi dan rasul kan gitu. Harus merubah tatanan manusia. Maka Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an wa innaka lala khuluqil adim ataupun innamal buistu liutami makarimal akhlak. Allah mengutus Rasul Muhammad, mengutus Muhammad liutami makarimal akhlak untuk merubah akhlak manusia. Akhlak jahiliyah kepada akhlak akidah. Itu Sobat Maya. Konon Pan Sobat Maya, dulu sebelum turunnya Rasul Muhammad itu, sabada Nabi Isa alaihi salam kekosongan di alam dunia, manusia itu adalah menjadi penguasa-penguasa tunggal di muka bumi ini. Wanita-wanita cantik dijadikan sesembahan, itu kan? Dijadikan tidak ada nilainya, tidak ada harganya seorang wanita itu, Sobat Maya. Itu. Tetapi setelah Rasul Muhammad merubah akhlak manusia, akhlak itu Sobat Maya ada beberapa hal, akhlak kepada diri, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tugas kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka, kecuali manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Rasul Muhammad, Sobat Maya. Maka Rasul Muhammad ketika menyampaikan kepada umat, kepada menyampaikan kepada warga masyarakat saat itu di suku-suku Quraisy, agar manusia tauhid kepada Allah, agar manusia kembali kepada jalan Allah, maka di suatu waktu ada jalan yang buntu, Sobat Maya. Buntu, Sobat Maya, gitu kan. Dari golongan Abu Jahal. Nges bingung kan gitunya, ya keponakan teh gitu. Aya anu ngusulkeun Muhammad harus dibunuh kan gitu. Supaya eureun dakwahna gitu. Bahkan maka ada suatu, kalau bahasa urangna mangkirnya, skenario Sobat Maya untuk pembunuhan Rasul Muhammad, untuk pembunuhan Muhammad bin Abdullah. Maka saat itu kekentong kafir Quraisy yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan membuat skenario untuk membunuh Muhammad. Gitu. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, Muhammad, pada malam ini ada skenario pembunuhan engkau. Maka Nabi Muhammad saat itu meminta dengan Ali, ya itu aja dalam sejarah sobatnya panjang kan, itu sebelum hijrah kan ini kan itu, kepada Ali alaihi salam, kepada Ali radhiyallahu an, untuk menggantikan di tempat tidurnya Muhammad itu, Sobat Maya. Digantikan, coba Sobat Maya bayangkan ya, bayangkan ku orang dek dibunuh, Ali teu apalin kan gitunya, Ali teu apalin bahwa anu menggantikan tidurnya Muhammad itu akan dibunuh kan gitu. Tidak tahu. Ya, Ali taat kepada Rasul Muhammad itu. Nah, saat itu di kejadian tengah malam Rasulullah keluar, padahal sudah dikepung tempat-tempat rumah-rumah kecil Muhammad itu sudah dikepung oleh orang Quraisy, Sobat Maya, gitu. Karena itu adalah skenario itu, karena sudah dari awalnya perjalanan antara Muhammad dan Abu Jahal itu sudah sering berdialog, sudah sering berdiskusi tentang tauhid, tentang keyakinan. Itu. Maka di suatu waktu Abu Jahal dan Abu Lahab bersama teman-temannya berdiskusi dengan Muhammad itu bahwa ibadah itu harus bergantian, gitu kan. Ibadah itu harus bergantian. Hari ini ibadah kepada Lata, Uja, Manap, Habil dan yang lain-lainnya. Hari besok ibadah kepada tauhidnya Muhammad. Ya, saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran dari Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, para kekentong orang Quraisy bingung, tidak bisa menjawab. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa, Sobat Maya?
al-kafirun. Kata Allah, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, Rasul Muhammad disampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab saat itu, mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Nah, di situ mungkin Sobat Maya, kalau melihat ayat ini, dialog dengan orang-orang penyembah-penyembah berhala saat itu, gitu. Penyembah berhala saat itu yaitu golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lainnya, sabada turunnya ayat al-kafirun. Mungkin di situ Sobat Maya, kalau melihat sejarah, turunnya mengatakan al-kafirun, orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Gitu kan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Jadi bagi kita sekalian Sobat Maya, kalau melihat ayat ini yang Allah wahyukan, yang Allah sampaikan kepada khalayak manusia saat itu, ketika antara pembincangan Abu Jahal, Abu Lahab dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai turunnya ayat itu, maka kata Rasulullah dalam ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Nah, maka berlakulah Sobat Maya hari ini, lakum dinukum waliyadin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sabada itu mungkin terjadilah skenario-skenario untuk membunuh Rasul Muhammad itu. Maka terjadilah pembunuhan yang sangat terencana gitu kan. Tetapi Sobat Maya, kalau melihat dalam sejarah perjalanan, inna makrullahi wa makarullah, di mana manusia mempunyai makar, mempunyai rencana, maka lebih dahsyat rencana Allah Subhanahu wa taala. Cek orang Sunda mamanya atunya, ayo Rasul, ada seorang pemimpin edek dibebaskin, edek terbunuh, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Ali menggantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Maka Rasul Muhammad keluar. Itunya. Maka Rasul Muhammad keluar dari tempat tidurnya lewat pintu belakang, padahal orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, suku Quraisy, tentara-tentara yang disuruhkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, tidak terlihat dalam surat Yasin apa ya, lupa saya Sobat Maya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari skenario pembunuhan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, di situ awalnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita selaku manusia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan? As-shalah. Allah perintahkan iqamah, melaksanakan sholat yang lima waktu yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan. Itu kewajiban kita. Itu. Nah, kedua, kita selaku manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita beribadah, rela menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sobat Maya. Kita harus rela berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Misalkan orang yang tidak sholat Sobat Maya, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang maksiat. Itu. Orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sobat Maya, kita manusia yang diberikan akal, yang diberikan pemikiran, yang diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan telinga, dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi manusia yang baik dunia dan baik akhirat. Itu Sobat Maya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
bagi kita selaku mukmin, selaku muslim, harus rela atas kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Dina rukun Islam, kan? Dina rukun Islam nu terakhir adalah kodo dan kodar, papasten yang Allah telah berikan kepada kita manusia. Harus terima sobat maya. Itu. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan sobat maya, dalam ayat ini Allah memberikan wastagfiruhu. Nah, itu ya. Wastagfiruhu, dan kita harus berbanyak istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana kita cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya sobat maya, dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam arti kita setiap malam bangun tengah malam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang terakhir Allah menyampaikan di surat ini, wa wailul lil musyrikin. Nah, maka celakalah wahai golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, maka celakalah orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ya sobat maya. Saat itu Rasul Muhammad sampai-sampai di suatu waktu beliau sobat maya, setelah diusir oleh para inohong di situ sobat maya gitu, maka Rasul Muhammad berangkat mencari suaka sobat maya, kemana? Ke Thaif sobat maya. Nah, di situ beliau dalam riwayat, di dalam sejarah, beliau itu sobat maya di Thaif meminta suaka, ya, minta suaka. Terima kasih itu memberikan suaka, minta suaka kepada Bani Saqib, ya, orang-orang Thaif. Nah, di situ beliau sobat maya dalam riwayat sudah disiapkan batu, disiapkan dilempari, ya, Rasul Muhammad itu sobat maya dilempari, ya, tidak diterima sobat maya itu. Dalam perjalanannya ke Thaif itu sebetulnya beliau itu karena sudah tidak diterima lagi sobat maya itu, maka beliau di situ diminta oleh malaikat Jibril untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya berdoa kepada Allah agar supaya suku Thaif, Bani Saqib dan yang lain-lainnya itu sobat maya dihancur, diluluh lantahkan, dihancurkan, kan gitunya, agar supaya tidak mengganggu dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau adalah seorang yang sangat sangat taat kepada Allah, karena dalam pemikiran secara logika kalau ini adalah masyarakatnya dihancurkan, siapa yang akan didakwahi oleh beliau? Makanya Allahumma hdini qaumi, berilah petunjuk kaum yang akan membinasakan aku. Jadi Rasul Muhammad tidak berdoa untuk dihancurkan sobat maya, tetapi diminta kepada Allah, ya Rob, karena mereka belum tahu bahwa aku adalah sebagai rasul, sebagai utusan, maka berilah hidayah dari keturunan-keturunan mereka. Itulah seorang nabi dan rasul sobat maya. Maka dari itu sobat maya, kita harus selalu berbaik sangka kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan berburuk sangka. Mudah-mudahan sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, konsep tauhid kita. Konsep tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengesakan, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Allah Subhanahu sebagai Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha yang paling tinggi
dari segala-gala yang kita tinggikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Itulah konsep tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sobat maya, ya mohon maaf ya sobat maya, karena mungkin kitalah terutama kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan maaf kepada kita. Tujuan kita di sini dakwah adalah mengingatkan kesadaran dan pentingnya tauhid dan akidah Islam, serta mengajak umat manusia agar kembali kepada jalan Allah, agar supaya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Visi misi Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia illa liya'budun, kecuali manusia ibadah, manusia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guna bermanfaat, khusus bagi saya yang menyampaikan, umumnya untuk jamaah 98 Mayap Mem Bandung, para bunda, para umi, pada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya frekuensi 98 Mayap Mem Bandung berguna bermanfaat di masyarakat, sehingga kita bermasyarakat madani, bermasyarakat kata Allah bayidatun thayyibatun wa robun ghafur. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Kangang al-fakir dengan ilmu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza. Astaghfiru lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Dupa Rinti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rentik.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama Kabin Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
5: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi Mas?
6: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
6: Ya. Eh, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
6: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
5: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
6: Yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
7: Maya FM
8: 98 Maya FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming.